0: Musik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Dinilai banyak kekurangan, Komisi 1 DPRD Kota Parepare minta pemerintah kota revisi perwali pemilihan LPMK.
4: Jadi dari RPP kemarin kita juga mendapatkan banyak masukan. Dan kami dari Komisi 1 sudah menyampaikan secara langsung kepada pemerintah karena yang hadir waktu itu adalah Sekjen 1, Sekumpung. Kemudian kabar pemerintahan, kita minta agar supaya dilakukan lagi revisi perbaikan.
5: Iya.
4: Karena memang ada di perwali perubahan ini 33 dan 28 perubahannya terkait dengan perkembangan pelaksanaan ini.
3: Idul Adha 2026, Wali Kota Parepare ajak warga jaga persatuan dan soroti capaian pembangunan.
6: Dengan semangat Idul Adha, mari kita meningkatkan kepedulian kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan serta mempererat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Kebersamaan adalah kekuatan utama untuk membangun Kota Parepare menuju kota yang insya Allah akan menjadi kota terbaik, sejahtera, dan maju. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mendoakan jamaah haji khusus.
3: Refleksi Idul Adha di Parepare, Ketua MUI Bali tekankan pentingnya parenting dan dialog dengan anak menuju Indonesia Emas 2045.
7: Tahun 2045, Indonesia akan genap 100 tahun. Membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil. Berarti tenaga kita ini pada bonus demokrasi diharapkan adalah tenaga-tenaga yang otaknya berisi dengan ilmu pengetahuan.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta pemerintah daerah untuk segera merevisi peraturan wali kota atau perwali terkait pemilihan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau LPMK. Langkah ini dinilai penting karena banyaknya aturan teknis yang membingungkan di lapangan. Desakan revisi ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, saat menjadi narasumber dalam program interaktif Obras di Radio Mesra Selasa pagi. Menurut Dr. Kamaludin, pihaknya sudah memanggil asisten 1, bagian hukum dan kabar pemerintahan untuk segera membenahi regulasi tersebut karena lemahnya petunjuk teknis di lapangan.
4: Jadi dari RPP kemarin kita juga mendapatkan banyak masukan dan kami dari Komisi 1 sudah menyampaikan secara langsung kepada pemerintah karena yang hadir waktu itu adalah Asisten 1, Bagian Hukum, kemudian kabar pemerintahan, kita minta agar supaya dilakukan lagi revisi perbaikan.
5: Iya.
4: Karena memang ada di perwali perubahan ini 33 dan 28 perubahannya terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemilihan LPMK. Ternyata masih banyak kekurangannya, jadi kami undang hukum, bagian hukum untuk memikirkan segala sesuatunya. Karena kami dulu waktu merancang ini, memfasilitasi, kami sudah mengatakan pemerintah daerah melalui asisten satu agar dibuat rujukannya dalam bentuk petunjuk teknis, tapi kan tidak dibuat.
5: Tidak dibuat.
4: Jadi kami ingatkan waktu itu kenapa tidak dibuat.
3: DPRD Parepare berharap pemerintah daerah bisa menjadikan kritik dan masukan ini sebagai evaluasi positif untuk perbaikan tata kelola pemilihan LPMK ke depannya. Insan mesra, ribuan jamaah memadati lapangan Nandi Makassau Parepare untuk melaksanakan sholat Idul Adha Rabu pagi 27 Mei 2026. Dalam momen penuh berkah ini, Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid mengajak masyarakat menjadikan hari raya sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Selain pesan persatuan, Tasmin juga memaparkan rapor hijau pembangunan Kota Parepare termasuk peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan angka kemiskinan setahun terakhir.
6: Dengan semangat Idul Adha, mari kita meningkatkan kepedulian kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, terutama peranan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Kebersamaan adalah kekuatan utama untuk membangun Kota Parepare menuju kota yang insya Allah akan menjadi kota terbaik, sejahtera, dan maju.
3: Meski mengakui adanya tantangan efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada berbagai infrastruktur, Tasmin menegaskan bahwa pemerintah kota tetap optimis membangun Parepare dengan dukungan dan gotong royong seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, bertindak sebagai Imam Sholat, Muhammad Dar SPD, Imam Masjid At-Tauhid Matirobulu Kota Parepare, Fatib K.H. Dr. Masrur Makmur Latanro SPDI adalah pendiri pesantren modern Solawatul Is'ad Kabupaten Pangkep dan juga merupakan ketua Majelis Ulama Provinsi Bali dan yang bertindak selaku Munadi M. Agus pegawai Sara Masjid Terapung. Insan mesra, ribuan jamaah memadati lapangan di Makassau Parepare untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama jajaran pemerintah kota Parepare Rabu pagi 27 Mei 2026. Dalam momen ini, Ketua MUI Provinsi Bali Ki Haji Dr. Masrur Makmur Latanro yang bertindak sebagai khatib mengingatkan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang tangguh secara intelektual dan spiritual demi menyambut Indonesia Emas 2045.
7: Kita memahami tahun 2045. Indonesia akan genap 100 tahun. Membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil. Berarti tenaga kita ini pada bonus demokrasi diharapkan adalah tenaga-tenaga yang otaknya berisi dengan ilmu pengetahuan, head, heart-nya itu diisi dengan iman dan takwa, dan hand-nya itu adalah tangan-tangan yang bermetamorfosa menjadi generasi penerus, menjadi generasi emas.
3: Selain kesiapan menghadapi bonus demografi, K. Masnur juga menekankan pentingnya metode parenting Islami melalui dialog terbuka antara orang tua dan anak demi membentengi moral mereka dari dampak negatif globalisasi. Sementara itu, salah seorang jamaah asal Parepare Ahmad mengaku sangat tersentuh dengan khutbah tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Parepare secara umum dilaporkan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kekhususan.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bilik Tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga. Menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81.000 petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur Lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
3: Rumah makan Patato.
4: Bagus toh.
5: And now,
6: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, insa mesra pojanggo.
1: Ye indok sia.
0: Insa siki pengang elekele.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ewagi pada si pekerio rio manang.
1: Iya.
0: Beko 102,8
1: mesra
0: FM.
1: Iya.
0: Ya, tentu di acara obras. Apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan, itu tagline-nya.
1: Ya.
0: Bisa disampaikan melalui layanan telepon atau WhatsApp.
1: Iya.
0: So, kami si Po Janggo di?
1: Kami si alhamdulillah haji nih, saudara.
0: Alhamdulillah, tanah po udah kasih saudara temanang. Loi agak senang, loi tanah marajero. Insya Allah kembali dengan predikat haji mabrur.
1: Iya.
0: Iya, dari tong kewang kelingan atau maka dah aja nama kada haji mak geruruk. Istilah mana miji kapa yang rupo janggo ni?
1: Iya istilah. Nasinggu maning iron
0: we. Aja lo je. Ibu Handayani kah?
1: Iya.
0: Terima. Aku Ibu Handayani terima.
1: Lo apa silingan ling?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sambo, maju Indo siap pertama.
0: Iya, alhamdulillah penelpon pertama iya. Ki.
1: Namo degar gerek daging buah kong kamu kita mau kong
0: beras. Iya, upo jila ada aku Ibu Handayani penelpon pertama.
2: Ah, masih masih mata jangan kau nol hudak dek. Masih jauh kau nol hudak dek. Kau nak dek tu ni kasih tahu.
1: Hahaha. Oh.
0: Ah, ya ya ya ya.
2: Halo, jolo katamu.
1: Dia tahu hubungi ruang gote mangoli eh.
0: Halo, halo. Ibu. Ay, yang ketemu di Ibu Handayani kok jangkau.
1: Oh, yang kini kau pengantar lagi.
0: Yang kini temu nah. Ay. Tak tutup ke jek tu?
1: Tak tutup minta.
0: Tak tutup eh?
1: Iya.
0: Ya, desto kami sih maku ke pojanggo di.
1: Iya.
0: Libur motu ya pada nasi kolai.
1: Ah.
0: Alam masino lalang enangnya.
1: Nah, cala-cala itu ya Pak Libur ya, soe. Makan terus iba eh, makan terus masih kolai bayar. Assalamualaikum, Pak Haji.
3: Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, ini izin mau maaf lah ya saya pagi.
1: Iya.
0: Iya, sama-sama.
1: Sama-sama Pak Haji.
3: Yang idul adha.
1: Iya.
3: Ya, walaupun hari ini masih hari tasrik.
1: Tasrik.
0: Ya sampai besok.
3: Sampai apa hari ke depan ya.
0: Iya.
1: Kenapa kami lo mau puasa Pak Haji?
3: Ya boleh.
0: Sampai 3 hari ke depan.
3: Tasrik kalau ini terutama aku Mekah, aku Arabah, Mina, aku kue.
1: Iya.
3: Ini persiapan pelaksanaan melontar jumrah yang kedua.
1: Melontar iya. Jumrah yang kedua. Nah,
3: kedua di 3 hari sampai 4 hari dilaksanakan.
1: Iya.
3: Pura rumah itu ya terlalu Mekah kapan tahu tidak ada.
1: Iya.
0: Jadi upan tapi lo kimak balanca ya Pak Haji. Upan lo ki joka-joka mak belanja.
3: Waktu udah masa aja maji pare-pare kan.
0: Oh, kamu tuh udah dah.
3: Ya, masih.
0: Oh, ya ya ya ya.
3: Mau ke Mekah lagi, mau ke Madinah. Di lo Madinah rupa. Ya, aku firman tuh nanti sampai tapi sebenarnya bukan belanjanya sebenarnya.
0: Deh, mega tuh tuh mah Pak Kor.
1: Barakat negara Pak Haji nah.
0: Mega tuh tuh lo mah. Ya,
3: cocok ini.
0: Iya.
3: Katanya itu asa di mata.
0: Ya.
3: Ya, keturunan ala bahasa.
0: Ya, ya, ya, ya.
3: Ya, tapi yang paling utama adalah fokus melaksanakan.
0: Fokus betul betul iya. Pak Haji betul.
3: Ya, kalau rukun-rukun haji kan ya harus dilaksanakan supaya penting dia sah.
1: Iya.
3: Terus
1: terutama
3: wukuf itu menurut Al-Qur'an haji itu adalah wukuf di Arafah. Haji
1: adalah wukuf, ya betul.
3: Haji nomor malatai waktu lo Arafah yang penting masuk dalam area batas Arafah.
0: Amo ke okay, rumah sakit tau we Pak Haji pesuto lo koro?
3: Iya, ambulans kan, ambulans.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Dibawa.
0: Iya, iya, iya.
3: Karena haji itu adalah wukuf di Arafah.
0: Iya, betul.
3: Puncaknya itu.
1: Iya. Pak Haji, izin.
3: Iya.
1: Ini kan pasti akan selalu kuat diingatan ini kan peristiwa spiritual. Pengalaman Pak Haji mungkin yang lucu pada saat menunaikan ibadah haji ini.
3: Kita juga mau melaksanakan ibadah. Ya, semua harus serius melaksanakan ibadah. Tapi yang kamu toro,
0: ya.
3: Jadi, kita kan diperhatikan mana? kita fokus pada
0: ya, karena fokus ibadah. Ya, fokus dengan kegiatan ibadah.
1: Atau begini pertanyaannya, pastikan banyak hal-hal yang luar biasa terjadi di situ itu disebut, tapi yang melekat sekali diingatannya Pak Haji Kamaluddin Kadir ini apa itu misalnya?

0: sebentar di situ, tinggal tidur dianggap bermalam semalam.
1: Iya.
0: Ada juga karena sudah ditetapkan bahwa dibolehkan murur, artinya boleh tinggal saja sejenak.
1: Iya.
0: Berdiam diri kemudian berdoa barangkali di sana, kemudian lanjut yang ini yang plus ya.
1: Iya.
0: Haji khusus. Iya. Biasanya setelah murur itu langsung menuju ke Mekah untuk menyelesaikan tawaf ibadah.
1: Iya.
0: Sambil tawaf, sa'i dan tahallul.
1: Iya.
0: Nah, nanti setelah selesai itu kalau regulernya itu langsung ke Musdalifah, langsung ke Madinah.
1: Iya.
0: Atau Mina untuk melaksanakan melontar.
2: Iya.
0: Jadi kalau jamaah haji khusus itu setelah tawaf ibadah, sa'i, kemudian tahallul, kemudian bergerak kembali ke Mina untuk melaksanakan melempar Jumratul Aqabah apa ini ya. Jamarat.
1: Iya.
0: Ya begitu. Jadi puncak yang paling saya rasakan secara pribadi ya pada saat wukuf itu di Arafah.
1: Iya. Nah, ya,
0: karena semua jamaah harus kumpul di situ.
1: Iya. Kemana nih modelnya nak tahu ikut?
0: Ya, ya begitulah. Tapi kita berdoa supaya semua jamaah bukan cuma Indonesia Pare-Pare,
1: iya,
0: ya seluruh dunia umat Muslim yang melaksanakan ibadah haji sekarang ini ya bisa melaksanakannya dengan baik, memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah.
1: Amin.
2: Amin. Ya.
0: Amin.
2: Ya. 1,8 jemaah agar berkumpul makukue, iya, Pak Jokro, menurut yang saya dengar di berita televisi 1,8 juta.
1: 1,8 juta.
0: Oh, sedemir kok 1, yang biasanya itu 7-8 jutaan.
2: Bah.
0: Ya, jadi kan sekarang ini tidak ada lagi visa selain visa haji. Dulu itu ada visa siara, visa furoda. Kecuali visa yang tamu-tamu kerajaan. Jadi sekarang ini agak berkurang karena memang yang keluar dari pemerintah Arab Saudi selain undangan adalah visa haji. Haji memang yang keluar, tidak ada lagi visa-visa yang lain kalau yang kita dengarkan. Karena takutnya kalau ada yang menyalahgunakan yang tidak resmi. Jadi makanya banyak orang naik haji yang tidak, yang bukan visa haji tidak bisa masuk di Arafah. Tidak boleh ya, karena di Arafah nanti kan di pagar batas.
1: Ya, berarti diisolasi juga itu area Pak Haji ya.
0: Ya. Ya, jadi makanya sekarang jamaah haji itu diberikan kartu nusuk.
2: Iya.
0: Ya,
2: jadi tidak bebas.
0: Itulah yang dipakai di setiap perbatasan atau setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi yang di sana. Kalau tidak punya nusuk tidak bisa masuk. Kalau ada kedapatan maka dibawa lagi kembali ke Jeddah, keluar dari tanah haram.
1: Iya.
0: Ya begitu.
1: Okay.
0: Yang pengalaman saya, jadi kalau jadi banyak biasa jemaah yang bisa siara, atau ada juga yang biasa melaksanakan umroh menunggu juga waktu haji.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, nanti di sana mereka mengurus kayak istilah domisili, menjadi keluarga di sana. Nah, di sana mendapatkan kartu atau surat keterangan domisili istilahnya kalau kita.
1: Iya.
0: Jadi warga negara Arab Saudi.
1: Sementara.
0: Itu yang diurus warga di sana kan, contohnya dia semakoro. Yeah. Ada yang nakal-nakal mereka di warga di sana.
2: Iya.
1: Dapat tamu ikut ke kana.
0: Ya, biasa begitu kan. Ada biasa umroh mendekati musim haji. Jadi mereka tinggal sampai pelaksanaan haji. Jadi tidak datang lagi, maksudnya tidak pulang lagi baru datang.
1: Berarti warga Indonesia yang menjadi TKW di situ misalnya, TKI, itu bisa wakaf juga, wukuf juga di Arafah ya Pak Haji ya?
0: Tidak bisa, harus mendapatkan juga mendaftar juga di negaranya, di negara Arab Saudi. Jadi tidak semua TKI boleh melaksanakan itu. Jadi mereka juga dibatasi dengan aturan-aturan yang ada.
1: Iya.
0: Seperti kemarin ada TKI kita di sana kerja sebagai, tapi orang Pare-Pare.
1: Iya.
0: Temu di sana. Jadi kebetulan dia bilang, bagaimana caranya kita melaksanakan haji? Karena saya daftar di pemerintah Arab Saudi, saya lengkapi semua persyaratan. Jadi yang memenuhi syarat saja yang bisa mendapatkan untuk melaksanakan haji. Jadi berkumpul dengan jamaah-jamaah haji yang ada di sana juga.
1: Iya.
0: Jadi tidak semua warga di sana boleh melaksanakan haji karena harus juga karena dibatasi kan. Ya. Masa negara Arab yang mau menertibkan negara lain sementara negaranya tidak menertib.
1: Iya, wasengiro ya pangkang gota lebih ni telu tong okor jadi kulisu ni matu.

0: Ini tidak belum tentu ya, tidak tahun. Selamanya.
1: Jadi ada kalanya 5 tahun di sana cuma bisa melaksanakan 1 atau 2 kali.
0: Ya.
1: Nah, mereka juga harus mengurus surat-surat dan sebagainya.
0: Iya.
1: Karena saya pernah ketemu teman yang tenaga kesehatan pergi mendaftar di sana, akhirnya kerja di salah satu rumah sakit.
0: Iya.
1: Nah, dia melaksanakan haji dan kita ketemu dan dia sama-sama kita melaksanakan haji. Ya, bilang kan tidak semua juga kayaknya tidak semua apa karena harus daftar.
0: Oh iya.
1: Harus mengisi syarat-syarat yang ada.
0: Iya.
1: Ya, begitu. Okay. Pengalaman.
0: Iya.
1: Saya tidak tahu kalau pengalaman yang lain karena itu yang saya dapat kemarin.
0: Iya. Oke Pak Haji, ada salam dari Pak Andi Langkoke.
1: Oh iya, waalaikumsalam Pak Puang.
0: Oke. Puang. Iya. RW kejar RT nak jom PA.
1: RW kapan? Wah hebat beliau tu. RW yeah. Andalan Tore ke ko wilayah nak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Semoga toko-toko
1: dengan RW-RW yang lain. Ya toko termasuk toko.
2: Orang yang dituakan juga.
0: Iya.
1: Ada toko buah-buahan juga.
0: Ternyata toko bangunan.
1: Ya,
0: ya. Bangunan. Ya, izin kalau ya. Agenda dewan sekarang itu Pak Haji libur atau seperti apa?
1: Ya, sebagaimana kalender kita libur. Tapi hari Jumat nanti tetap buka kantor karena memang aturan dari pemerintah bahwa tetap dilaksanakan buka kantor karena itu WFH. Ya, tapi pada dasarnya kita anggota DPRD tetap melaksanakan tugas apakah di rumah atau di mana kita tetap menerima
0: aspirasi
1: baik melalui WA, telepon ataupun ada yang ingin menyampaikan surat. Jadi kemarin ada yang seperti yang kemarin kasus tenaga kerja yang dipotong upahnya itu sudah memasukkan kemarin suratnya menyampaikan ke saya bahwa Pak, karena libur ini tapi tetap suratnya sudah dikirim ke ya apa-apa. Jadi suratnya saya kira sudah masuk sementara berproses dan nanti mungkin hari Jumat mungkin pimpinan masuk untuk mendisposisi ke komisi yang terkait akan disampaikan kemudian nanti komisi tersebut akan merapatkan dengan anggota komisi untuk menjadwalkan
0: nanti
1: rapat dengan pendapat umum. Ya, jadi tetap kegiatan aktivitas kami sebagai anggota DPRD ya tetap harus berjalan walaupun agenda kedewanan untuk sementara ya tidak ada, memang sudah di jadwal badan musyawarah sudah ditetapkan tanggal-tanggal untuk jadwal rapat dan sidang. Ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Ya. Ada pertanyaan dok sih?
2: Iya. Iya, makasih Pak Haji.
0: Mata aja men informasi Indosia Pak Dewan.
1: Oh, Pak. Ya kok elu mau ilet, Pak. Pak.
0: Iya, si Ibu Haji Nur Asia.
1: Wah, jago banget ulet, Pak, mau motor.
0: Iya, sempamu kala lo ni selepe bolae Pak Dewan, ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang menunggu di teras tak itu pakai baju hitam.
1: Oh. Oh, iya. Iya, Pak. Tapi kau melomok kilek paling pamoki wajah gua itu Indonesia.
0: Oh iya. Kau di mana lepas matu kolisi Pak Dewan?
1: Boleh bang, nggak bisa.
0: Iya.
2: Makasih
0: sebelumnya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kenro kima lo pergi di uni pun jangan?
0: Hah?
2: Kenro kima lo?
0: Kalau pengennya.
2: Oh, lo pengen dia? Oh iya. Mak bawa lo pengennya.
0: Kasar. Wah setam meleki lo studio ya.
2: Iya.
0: Mak buka.
2: Halo.
1: Iya,
2: Ibu Handayani. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang
0: datang
1: itu jadi tak kepaya tak? Ada tu nak?
2: Magi dapat tu nak jero.
1: Ketemu kundi.
2: Oh iya. Maka demi makan ketemu nak jero.
1: Apa jadi tak kepaya tak? Tapi kalau tak sampainya apa pentila ada ya. Itu Pertamina menjanjikan bahwa ada tambahan di radio dapat diumumkan oleh Panglima di Radio Mesra.
0: Iya, kita dapat tulisnya Bu ada tambahan kuota.
1: Ada tambahan kuota. Di mana itu tambahan kuota?
0: Nah itu yang saya bingung, karena di media sosial juga, di grup-grup Pare-Pare itu mempertanyakan itu kelangkaan gas.
1: Ya, ini saya bukan, saya teriaki lagi. Mana? Mana tambahannya? Kita sekarang sudah mau pakai, saya dari kemarin tidak pakai gas.
0: Iya.
1: Pakai kayu, saya punya anak berteriak pakai kayu. Jadi apa? Apa ini? Ada mengatakan ada tambahan. Jadi Pak Bal kan ya suratnya pertanyaan. Ada pernah apa? Ini budget nak minta tambahan. Jadi mana itu tambahan? Ada di belakangnya pertanian sih, dia gantung.
0: Iya.
1: Apa kiring-kiring? Apa kiring-kiring nanyum pol nak ada tambahan dibuka lebaran? Tidak butuh di hari lebaran. Sekarang saya tidak dapat gas. Jadi bagaimana? Kalau saya pergi lagi nanti tidak ada lagi, saya dapat bagaimana nih?
0: Ya, iya.
1: Apa ada nama kebuat surat? Dengan dia juga suratnya dia itu profesi. Maka dia itu kan sama dia itu kan dalam itu. Tapi ke suratnya masih ada tambahan. Di mana itu letaknya tambahan? Nah, sedangkan saya tanya pangkalan.
0: Jadi memang dari informasi yang atau rilis yang kita dapatkan dari Pertamina ada 406 ribu tabung serta 252 ribu tabung disalurkan.
1: Ajak-ajaknya 250.
0: Kalau di Sulawesi Selatan itu Bu sekitar 205 ribu tabung dan extra dropping 135 tabung Sulawesi Selatan. Saya enggak tahu di
1: ini, ya 15 mau tambahan satu pangkalan. Dia nak tegurang apa sih pangkalan maka ada tambahannya sekian banyak. Tapi cuma begitu bisa tidak ada. Tapi kemarin saya tanya berapa tambahannya. Tidak ada Bu. Ada dikurangi, kurang 5. Jadi agak senang mengakui Pak Beliang. Pak Beliang. Pertanyaan Pak Beliang. Nomor di mana saya raih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kalabai palsu Cina. Ibu Handayani Bu Janggo. Kalabai kasih.
0: Terima tuh mikasih ya.
2: Iya.
0: Terima kasih nenek Ibu Handayani. Malunda tuh berasa eko.
2: Enda suwa enda suaji.
0: Tapi mate apa nyer nenek.
2: Aduh, iya. Mama ko mana kasih amang keling Ibu Handayani
0: Pak. Ya, saya teruskan saja.
2: Teruskan itu naik Cina Ibu Handayani Pak Janggo. Maka ada Pak Beliang.
0: Ya, memang makor kenyataan, nah.
2: Ya, memang begitu. Ya, tidak mungkin ya teriak-teriak Bu Handayani nih. Kalau ada dia dapat, iya. Maka sih, Bu Janggo.
0: Di, iya, waktu datang Pak Dr. Kamal, Pak Haji Dr. Kamaluding. Saya rebul-bulu kemangkelingnya ceritaan, atau? Terkait dengan pengalaman religiusnya beliau di Tanah Suci. Di senem mata muam daya anir nak bulu-bulu ku tetong ni. Tapi mana ni?
2: Aduh, iya.
0: Ah,
2: yang lain. Ya. Absen dulu teman-teman.
0: Kita termasuk, cuma menyampaikan
2: iya.
0: Bu.
2: Iya, jadi mohon maaf. Ini rilis dari Pertamina Bu.
0: Iya, rilis dari Pertamina.
2: Cuma nama kedatannya pula Pertamina dia tu nak berani. Ku janggo rilis
0: sih. Berisiko iya Pak.
2: Berisiko karena ini menyangkut hajat orang banyak. Ya.
0: Iya.
2: Iya, Pak Umar kayak gitu.
0: Iya, Pak Umar.
2: Iya, Pak Umar.
0: Pak Alam.
2: Palantahir.
0: Bang One.
2: Bang One.
0: Ya, Bang One apa dulu aku? Pertama pas makan di jolok telepon Pak Alwi.
2: Iya. Dia pikir ke depan oleh Pak Alwi.
0: Kupungi tuh. Kedua, Balewi.
2: Oh, ero kupon na, ero anu naro.
0: Pura Nigere, wani.
2: Pura Nigere.
0: Iya, sapi na Pak Presiden.
2: Ero je yang waktu tenangnya, saja telur ratu ya, bagian lo kaya gero si sana.
0: Ih, batas kame anu mi gero telur ratu, ukur bang masyarakat
2: Telur ratu mi misal kaku pa ya, berian tenak naro sapi na Pak Prabowo, 830 kilo.
0: Siapa tau tak 2 kilo sih di tau.
2: Oh, iya, itu, ya harga telur kilo sih di wola, dena na adil sana koma pakur, bapak. Apa angkat tu kasih tahu desi segana runtuk.
0: Iya di.
2: Jadi.
0: Kau ribuan daya ni di tu nara runtuk gas
2: poli tu masih celing-celing. Pak doktor ye, apa yang kau mesti galau?
0: Engka iro undangan na anggota ina tanggal 2 matu melompat boting.
2: Hei, agak tu si urusan si bawah ini.
0: Anu teman istri ku.
2: Jojo ni agak urusan si bawah ini teman tapi maaf pak boting ini kami lulu telak yang undangan.
0: Iya. maka dia minta tolak dek apa janggo apa iya, itu sih mereka ti sebulan anggotain apa lua-lua muka apa waktu
2: tak iya maaf aku kepo janggo iya kita karena mega ni garuk-garuk aku ya biasa kita anggota aku menemui wa nang serabar irun dengan lah
0: ada tak tapi dia nak pada mana tau
2: eh iya iya sih dia
0: engkau tau tu tau maka dek kota ni ya anu undangan ya lengi biasa tau mana mereka tu alasan nak mengira.
2: Oh begitu dia kalau lupa yarek gesi yarek kena lapor eh rundangnya ke kantor aku setuju.
0: Baru setuju.
2: Nak lapor eh rundangnya.
0: Lapor mau undangannya we.
2: Kasih mana kok ke lapor
0: nasi. Maka deh dia tak ulat tu kan. Biar mi kamera yang penting sampai di situ cocok ni.
2: Iya cocok ni.
0: Roy itu.
2: Mak beri kundang, apa aku tu berharap ku hadir itu ku memberi doa restu.
0: Nak pernah satu mau kundangi itu pernah jumpa angka Manilo nah.
2: Tungan.
0: Kena.
2: Iya. Kata-kata pari-pari pun jangan.
0: Alhamdulillah, buat ni amat kata-kata tu.
2: Amat kata-kata mesti buat ni roli jadi. Ku pada ku kampung ku alhamdulillah selesai
0: menunggu. Saya ke sapi mau dibola tak?
2: Kira.
0: 10 itu sapi yang sedepi bola aku.
2: Digaga. Digaga kor kampungku ya sapi mati. Eh, om kamu pelak kuriase mas dialamin ya. Mas dialamin Dewi saga mapakur po jango mungkin karena agak panitia romakur atau pengurus masjid kurang kurang agak sana kor makur po jango. Dia no bersemangat wasero. Nah, apa ada misalkan masjid raya semangat atau igorangi dibantu dengan radio mesra
0: gorai makan dia. Oh, aku dek nanu. Hmm. Nah, semak ada cek dek tomi je nasen.
2: Dan aku tu yang apa ada ku roma si je napa alantah gerek saga. Itu karena itu pengaruh nak pang pengurus masih je sehingga banyak yang berkorban di sana.
0: Saya kalau sedepi bola aku 10 pitu.
2: Kamu sedepi bola tak?
0: Bisa kadang kamu galipak atau
2: boleh? Kamu galipak aku bola tak?
0: Dia iseng ya.
2: Pada erna satu gara ya kau makan rupa kau makan aku rupa tujuh dia lo beli bola meskipun sebenarnya ero beli bola tak mampu mapan.
0: Patuji ya. Beli bola?
2: Iya patuji ya. Beli bola tak.
0: Maka deh pertama dia nak kurma gerek kedua ero makan rupa tanya tokur tanya rumah sigi.
2: Wah deh.
0: Kalau sali kami.
2: Kan engkau mato bagian nepo janggo misalkan to ya magi ya misalkan berkurban ka engke mato Jakarta aku khusus untuk ya yang teku boleh ngape si sana misalkan 3 kilo wale ro si sana nah bagian itu we ko
0: mero eh walu pe mangku tanang itu biasa ko
2: iya,
0: bangun le makan mangin le bagi pitu
2: ya ya ro biasa mi aku tanaman le bagi pitu harus ger bagi pitu
0: harus ke bagi pitu di
2: ko melupo sapi nama pada misalkan pada sapi na Prabowo
0: iya lucu-lucu tu sedih ngeru sapi na Pak Prabowo
2: iya.
0: Ira teruang kelinga aku mak aku magere ko. Kata aga bismillah aja palat tu capu.
2: Ya,
0: bismillah Allahu Akbar.
2: Ya,
0: magi wita erustasion ni baca ngi doang. Nah palat tu bismillahirrahmanirrahim. Nah pero pagire tapa nata ba anu bawam. Nah salah sih kang alun nak we lucu-lucu tu ustaz sih. De gorna anu tu.
2: Yang ketahu wita lalu kayak we nyukur tu janggo tu aja jalo ke.
0: Kan dua sabar aja tajalo makan nomor lalu gitu.
2: Dua sapi nagere tokoro ketujuh na kosta ero sapinya si dia dia pernah mati tapi ero saping ejere si bawana kesina okoro legere berarti padahal menurut uang kelinya biasa
0: setelah si
2: dia dewa dia pita setidak-tidak itu tuh ero matana sapinya kesi supaya deni terus di bana legere
0: iya
2: eka apa maku gitu
0: makuranga no makura pahaman
2: makura paham ero kapa kada kalah kesi.
0: Jangan kan nita legiri darana lah gitu sebenarnya dia di nita.
2: Jadi ajam pasti dapet okoro ero sapi melegere si bayero sapi yang sebawana.
0: Iya.
2: Apa nak kumakoro dia itu menis sama teka apa nyeru kasih binatang
0: makan. Lah bekasi.
2: Tutu emang tanda wasa kasih aku tu beraja nita si bawana le sembeli.
0: Iya. Ya. Padahal ya, itu gara olo-olo pas sapinya agak kumai yang bisa dikurbankan begitu Mario itu kok
2: Mario ke apa tapi di pak kita ya pak kita mata mestinya wemi tay.
0: Iya di bayar ni tatung dengan undang kota nak lekere.
2: Oke di pak kutu kama tu.
0: Iya.
2: Nak pergi jauh itu pun jangan.
0: Tapi syukur ke ki Indonesia. Oke mau ke Indonesia.
2: Lagi.
0: Maga pak ku India. Mak musuh kisi.
2: Ah iya.
0: Apa ya orang Hindu eh. napa karaja sapingnya?
2: Sapingnya.
0: Nah, sementara ini. Dewa sementara ini.
2: Likur bangka. Likur bangka ya
0: sapingnya. Jago itu ya seleng.
2: Likur bangka nya Rosalia.
0: Maka pagar dul biasa waktu na zaman jahiliyah. Itu kan Tuhan bisa dibuat dari apa saja ke Tuhan, nah cerita na Umar deh.
2: Yaki buara roh, yaki
0: buara roh. Aka buara ngiroh, disana malupu, nanti puan.
2: Nanti ulu na puan. Ya dia rewan nih, lalu kak aku rupo jangkut kan, kata coba nih bayangkan, padanya anakku. Seandainya berlaku roh riol watuna, nami.
0: Tegiri aja lo tak giri, acak gak tuh antua.
2: Menesan antua aja lo giri, apa antua mencua.
0: Selamat kuat tua.
2: Maka daka, agak coba na berlaku roh biasa meroh riol Nabi Ibrahim, na giri anak Nabi Ismail. Nabi Ismail ikhlas mo ile gere.
0: Ikhlas mo kuriku.
2: Pada-pada ki ge ikhlas. Aduh, astagfirullah.
0: Assalamualaikum. Ni kan anak tata giri bu.
2: Ku Andayani. Astagfirullah.
1: Pak Mbok, nanti Pak Janggo,
2: yeah.
1: Ya, ke Mas Koro menepaskan ini ya. Ajaknya dibaca itu menepaskan ini, masa sibuk baca ya. Apa? Ini itu aja ini.
0: Ya, dia mari kaya Bu, tak ceri muka aja Bu.
2: Iya.
1: Apa, saya ini itu, nanti lah, saya memang itu, Pak Mbok.
2: Ini, Pak. Resiko, resiko no Pak Janggo, iya Pak Janggo.
1: Tengahso dia nak tengahso dia nak ada awal ni lo masa pagas kerja jiru tu apa rasa hidup madilai boleh pasalang ada betul ini lo kemal ekibuan sekalunya nak lo kata gas apa nak sampai nak ada satu ada betul ni apa ni kasih yerio lo kamu apa yerio lo yang tujuan gas balik balas. Yang di mana itu gas, di mana itu gas ya tentang tambahannya apakah di Pertamina atau apakah di Pangkalan. Kalau di Pertamina kita berduyung-duyung ke Pertamina beli gas. Tapi itu cara asal kamu ojek gas. Bayangkan di bawah kasih semang ojek kak. Lo Kemulyadi itu 15.000 satu gas lebih 30.000 PT. Saya pergi beli kalau memang ada di Pak Mulyadi. Apa Melo kita sih? Tidak mau butuh gas. Jadi tolong kepada penyalur diawasi itu gas di mana tinggal kekurangannya. Jangan saya mengatakan gas itu tidak ada hambatan. Karena sekarang bukti dengan kenyataan terhambat tuh. Jadi tolong Ki, jangan bicara bahwa ada tambahan gas di Sulawesi. Ada juga berarti kalau di Sulawesi ada di Pare-Pare. Nah sekarang tuh tak mau gas. Gimana itu gas sekarang? Tolong pertanyaan bicara. Angkat bicara sih Pak. Apa? Alenor nanya macam-macam. Akan dikipak beliau. Jadi saya mohon angkat bicara di panggil Pertamina. Bilang sih Pak Pandimas bicara ke Pertamina.
0: Iya, saya teruskan Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini sementara kita teruskan ke Pertamina. Karena memang dari rilis yang disampaikan tanggal 24 kemarin, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi tambahkan pasokan BBM dan LPG 3 kilo jelang Hari Idul Adha. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan pada saat masyarakat membutuhkan gas, iya, ternyata kelangkaan. Bahkan informasi tadi bukan penambahan Pak, justru pengurangan suplai dari Pertamina ke agen, sehingga mengakibatkan masyarakat pengguna itu jadi sulit untuk mendapatkan, ya, seperti pengakuan ibu tadi. Ya, peteruga gitu.
2: Iya.
0: Oke, silakan deh mari kagak Bu, kemelo ki macet ta cari bawa mak.
2: Risikonya orang di sini, iya, Bu.
0: Iya. Pada moto kagak engko berhasil.
2: Iya.
0: Itu nang kelihatan kah?
2: Silakan yang lain penelpon berikutnya.
0: Ya, silakan di 0853-9535-0907.
2: Iya.
0: Silakan menyampaikan informasi-informasi terkait hal-hal yang mungkin bisa di kami sebarluaskan, iya, ya.
2: Masalah apapun itu silakan disampaikan, iya, di sini sama Seraya.
0: Iya.
2: Yang penting aja
0: nang Pertamina Pare-Pare rumur suih.
2: Yang penting aja no masalah keluarga atau bawa lo me.
0: No masalah keluarga ta.
2: Hah?
0: No masalah keluarga ta.
2: Masalah cekcok kisi bambu anak ta indo anak ta atau bawa lo me aja nah.
0: Iya. Pada kita itu anu di. Agak senang. Anggota Dewangi.
2: Iya.
0: Silakan untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Tapi kalau anggota dewan itu menyampaikan aspirasi, mungkin ada tindak lanjutnya.
2: Ada tindak lanjutnya.
0: Memanggil SKPD terkait. Tapi kalau Radio Mas Rekodong hanya menyampaikan saja, meneruskan.
2: Hanya
0: tepatnya meneruskan. Iya. Nah, kita tidak bisa memanggil SKPD terbaik. Kalaupun misalnya terbaik, terkait. Kalaupun misalnya ada yang kita sampaikan, terus kita minta klarifikasi, bersedia ya. Syukur-syukur kalau tidak, apa demanya itu apa dan weh, dinas-dinas sih.
2: Iya.
0: Engkau tuh dinas, maka daanu je, makwe je, Pak Kadis, Bu Kadis, maka oh iya. Nanti bisa telepon kita saja, nanti saya teruskan atau nanti saya jelaskan kenapa itu terjadi. Ada juga dinas begini je buka di se, anu dulu itu dek, untuk tunggu dulu selia anunya, data-datanya dari kabitku atau jam misalnya kita tanya kabitku misalnya ya, magani kumakur.
2: Iya.
0: Iya, terima kasih yang juga mendengarkan Pak Dr. Kamal.
2: Iya.
0: Terus ada Andi Langko Keodo, terima kasih juga sudah menyimak obrolan kita untuk pagi hari ini. Ya. Anu tu puji tu mite konten-konten dari semakin ada maring kelingemu jor lawanda. Manggalala ada mah konten. Sampai apa ide sendiri wita engka konten-konten yang lagi pilar juga pilar pilar
2: viral bukan pilar ya, viral kan,
0: viral juga di produksi kembali luar biasa memang
2: iya,
0: lawan.
2: Apa Eros tengah-tengah nopo janggo garik-garik maku Eropa konten itu dia nama konten bawang karena memang menghasilkan
0: ya, ya. Ada katanya begitu
2: iya
0: ada kalau di Facebook itu ada namanya FB Pro
2: Jadi banyak mega metode dan yang penting meloki kalau mana rokok mak kontennya numa keliling agak nak konten mana
0: iya yang penting kan kamu nak upload
2: iya yang penting kan upload
0: pada dan ini edukasi tapi sembarang
2: pada roba di bola aku kamu mana suka aja mi ada video tu
0: tapi mak pola tu kan ni kan
2: pola tu kan kota ni as oso ro masar di mana tu kebolaan mak konten sih
0: Ira tu kak Jimmy tak air tu pak konteng.
2: Iya teman-teman.
0: Perina seman maka dah mapolia mapolia tapi itu pernah kawite maka dah iro anggota manu nasangi mako manu itu pernah kawite poliana.
2: Tapi magi biasa kita ku motor pak konteng motor kapan nasangalai no poli ni garik tari merodina aku atem poli ni tari merodina kenapa aku agak aselek na nasak konteng iye.
0: Tunggu dah. Tepalak pada motor nwe pada tu katuya asam multi level le.
2: Ya.
0: Nah, biasa tu na posting meli ni bola meli ni aga. Yeah. Ternyata tani asli makur na panci mi tu supaya mak di ukur multi level. Anu le ko mak apa makotor sistem kerja na pak konteng ni na panci mi tu maka na mapole mapole ngina. Itu je na kawita angka polean na polean.
2: Matu kuta ni ro tau maka na angka na gumu pola ro tu resoso ko mak konte mak ko tau mo je malalo mi lo pasai po janggo na konte. Yeah. Ak konte si.
0: Na mo kapa metu mi. Aku ada jadi konteng.
2: Aduh. Tapi maku tadi mati Bu Handayan maka Asia sekonteng.
0: Hah? He. Konteng ro ko luwe.
2: Konde itu.
0: Oh, konde.
2: Pelabe jo ketu balu-balu po janggo eh.
0: Pura putar anange.
2: Pura nih. Iya. Adio loi. Aduh.
0: Iya Pak terlambat ki masuk.
2: Iya.
0: Tapi dia mari gai. Ini tate 10 tahun ni putar. Ya silakan ya sambil menunggu untuk yang lain yang mau bergabung di 0853 9535 0907. 0907.

0: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga. Menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas, seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81 ribu petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang nah.
3: Rumah makan Patato.
4: Bagus toh.
5: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.

0: Ya, insya mesra. Kau apa kesempatan? Atalipot-talipot ni lo may ibu murni. Magyar tapuang nga rabawa.
1: Ini kapa daging na?
0: Bicara daging, tayo pa watun na si. Dito nang kayang kaling nga mabicara daging, tayo po diyan gua kumuharang.
1: Iromi apa ya rakasa ding?
0: Heh.
1: Aku ani. Magi ku rama ani, rama lagi yang pamula rama lagi itu terima lagi.
0: Agama laga.
1: Penentuan jadwal nah. Magi ku Idul Adha, Idul Adha hai awal Hijriah di nang kanan. Di tu nang kana
0: nasi pengwala
1: dak. Nasi pengwala dak. Magi Rodi.
0: Magi Rodi terakhir. Apa magi po janggo?
1: Ina Roma kak magi, kak biasa nato, menunggu hilal menunggu hilal.
0: Kan Eropa janggo, kalau 10 Zulhijjah itu po janggo kan masih jauh. Artinya dari 1 Zulhijjah ke 10 Zulhijjah itu masih jauh. Jadi, ini apa? Ada misalkan Ramadan dengan Sawal, orang kan harus lebaran satu Sawal. Kon itu dari nak penyewang itu tanggal 30 Ramadan ke atau tanggal 29 Ramadan.
1: Oh, manasan yang umpuk nak ulangi di?
0: Iya, manasan yang umpuk nak ulangi aku ke 10 ni. Tapi engkau matu nang kau tu tahun-tahun kemarin itu kau janggo dia nak semata we Idul Adha.
1: Oh, tapi mah jarang.
0: Tapi jarang. Ya.
1: Yang kebanyakan itu sore pada.
0: Ya. Makan jatuh je sadi ko mapakur ko janggo kalau pada pada. Wasa kio ko anani da malepe weni pangke pak ketua kro ali nama baca ketumba.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Dua masih ge sudah pe bolai.
0: Ya.
1: Ma manu manang?
0: Merak manang.
1: Alasan nagalar manang salat Id. Anida kolorongnya.
0: Ya.
1: Tapi dia nang jenal loro maku kue. Al ikhlas aku pesantrennya.
0: Iya. Jadi okor masyarakat ya. Ali nama ni. Kadaki gana cina-cina lo malu. Iya. Melo kama bela-bela lo. Kau kau anjur makan sok malu aluang.
1: Mana sen? Cuma kan tugas kewajiban di radio ya. Iya.
0: Kadok ni lapangannya pak kutu si rumah cawe.
1: Kutu si rumah cawe. Oke, okay, okay. Mau pak pitu menek si baki insa mesra. Kau melo si pak gara-gara aga. Pak Ama.
0: Tiru Pak Ama. Lika Pak Magire Pak Ama.
1: Lika Pak Magire.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yang lain nah, juga.
1: Luar biasa pembantaian.
0: Pembantaian
1: besar. Wei sagro, sagro sapi gimana? Kau lino eh legire ini wei.
0: Sapi si babembe.
1: Si babembe mak ju taruh kapan?
0: Iya. Sapi si
1: babembe. Unta-unta.
0: Iya. Sapi si babembe si bo unta yang dikurbankan termasuk domba.
1: Iya.
0: Tapi itu saya sak tahu ya Pak pre agana sana. Pemikiranna yang penting nah sama Pak Darah ki jadi
1: namo manu.
0: Namo manu nagere mana tu yang penting mah Pak Darah ki.
1: Iya, winger biasa rotun na tu mo pi tumatoai almarhum.
0: Iya.
1: Ambo ku subaindo ku.
0: Iya.
1: Itu kan ibu agak-agak anu anunya pemikirannya. Jadi miro ohere orang newe miro nagire supaya engkau mati lepake ko bajana tu lo pak kalau malap pak.
0: Jadi kapa pura malap pak tau?
1: Maka de anu
0: ohere makunrei.
1: Ohere makunrei. Aja lo nagire i pura malap pak tu maka de pak aku. Mangi miro tanya pura malap tu. Masa jadi semua mapak darah.
0: Ya.
1: Ya ternyata oh ya setelah melopo bisa ni kalau oh ternyata kali lo. Tapi kan mungkin itu sebagai simbol saja. Sebagai simbol saja bahwa kalau kita tidak mampu untuk mapak darah
0: empat kaki
1: sapi, kambing atau iya, apa ya di apa
0: manuto nak
1: dua manuto nih pak dar
0: tapi itu tidak masuk kategori kurban lah Pak Ustaz.
1: Iya memang
0: iya, tidak masuk di itu aja nak ada di itu aja kita uang kelingi itu makanan mikir makroba deh.
1: Iya.
0: Misalnya ero toko kasih temu tuh mikir lo makroba manu deh. Akademi memang Pak Darah.
1: Pak Darah, Mapak Darah aja. Tanya mana? Iya. Mapak Darah na.
0: Mapak Darah aja dulu.
1: Mak itu pelit tira ilmu mata.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Bahagilah masyarakat Bajo Kiki.
0: bahagia lah.
1: Lingkungannya Pak Alwi sudah mendapatkan berkahnya.
0: Berkahnya Pak Prabowo.
1: Sapi kurban dari Pak Prabowo. Meskipun ramai juga di Facebook.
0: Wah, ramai lah
1: di media sosial. Iya. Ada cocok nih wah ke depan asang.
0: Kontroversi
1: itu saya ingin anu Nabi Ibrahim.
0: Kontroversi itu aja setengah-tengah nih.
1: Nah, saya ingin Nabi Ibrahim yang memotong 1000 ekor unta. Pak Prabowo memotong 1086 kalau tidak salah. Iya. Ekor sapi. Ekor cocok nih tapi dina kena pake.
0: Iya, yang naro mah kada tahu dina kena pake. Yang terlepas dina kena pake tenaga dina pake itu bani ro niat baik na pemerintah ta. Aku nyaro bawa.
1: Iya toh naro.
0: Sibu dia tuh paruh sibu sih. Ada nak terampil juga.
1: Oh iya Pak Alwi toko-toko nuna.
0: Dia kan juga termasuk orang yang ditokohkan di daerahnya.
1: Iya. Lumak baca-baca ya napi ngara. Apa beberapa waktu kemarin perumal lepak toy pura kasih runtuh koyolon tipe C. Yang jamanjo kak lo jolok silaturahmi ku bolana ane keluarga Pak Alwi. Oh ya aja lagi menurut tu nali suwe dua telu ni pengoli mak baca ya, oh ya. Jadi
0: mak bicara kira soal mak baca-baca mak paku tu pun jangguk sambil menunggu penerima
1: ya, ya sambil menghabiskan waktu.
0: Iya. Ero anakku, ero hantu aku, aku pengen ramon roh.
1: Oh, iro mek dina jaji kiri.
0: Aku pengen ramon roh. Ero ton rio. Ewan ni waro pala enak tanya ton rio lo. Mele ladeng keli su pare-pare.
1: Wagi. Karka
0: pole muka kemalo, paka dari kan asal lo barang, karka mayu. Maka dia maliwasa ni. Maliwasa mata rumah ni, karka mayu. Kan, apa nasang orang di kampungku. Dia pegah po iman, si dimi iman. Si dimi iman.
1: Dia apa kapan nak cocok? Dia nak selesaikan aku, dia pernah baca iman?
0: Dia nak cocok selesaikan aku, dia pernah baca po iman. Si dimi nasang iman, ngero nasang iman. Kalau mak baca, dia nak baca bangun, dia cuma cerita. Ngalili mana, ngero bulan, dia apa kesini dapi, bulan ayah, binasa lo pari-pari mandre. Tunggu ngero, apa jangkut?
1: Tunggu. Luar lain biasa, waktu kebicu itu.
0: Oh iya
1: kan. Kan kena pasalah ohir itu. Tapi kan betak-betak cedek itu kak iya jadi kuda gaji lo kak ane. Lo kak jaru-jaru terutama lo ku pasti boleh. Kan ku tu pasti boleh mega nuandalan ku tu katina.
0: Iya.
1: Jadi ku mari anu aja ohir makun rei ya orang ini memang nemu. Jadi ku masukin lo cerita maga lo nak malek koro. Di sini makan. Ni kasih pura mani ya.
0: Jaru-jaru dia boleh baca.
1: Dia boleh baca.
0: Ero jauh lucu-lucu nasa
1: kita. Asam aku bentar lo, tomato Rio lo, aja mua ni. Anu jolo warialae.
0: Ya. Kada kak mai malih sumandri di kemana ko kampung mo nasa. Pana seorang belum pi mak baca-baca di situ. Nasi di minasa ngima.
1: Berarti arwi pi tu no di mana te ko?
0: Iya nar wa kada arwi pi na
1: ko. Ma kena wasa di napas tadi angan.
0: Ma kena pasalangi wasa.
1: Pasalangi ku ro aja tu na ne rasa asa. Nah yang penting kemak ganjal perut. Aduh. Ya boleh enak lah. Bini nantu mulai ke situ itu nu.
0: Pas selesai ni kurmelo nu baca pu ini.
1: Bila pagi tu kesiwe 10 kilo lebih.
0: Ero nasa ngimangi. Ya kupura nu mak baca aja nana. Semua rumah cerita mondo tu nasa dia cerita galuna.
1: Weh peluang peluang putar pedangan tu ada peluang kerja tuan tua.
0: Kega.
1: Ya mak baca.
0: Agur ini mak baca-baca.
1: Agur baca-baca 10 mau bulan tua kali 5 sabu 50 ni sabu.
0: Aku ni makon itu tu anu rotosi si dia mani tu si dia oko manceji imang oko anu goa biasa merot tu nan mun roko goa. Ya nasa na pura malok pat tu apa na tu masongku. Tu masongku imas supoli ka kalau pokok nasa lalu makan tu masongku dia betul nang kena sale songko. Yo bi mani le pamak baca-baca. Gara-gara itu riuk bila pama baca-baca lo, ya mak aku, ya lo biasa tu nama rokok gua. Karena pura malap tahu itu ralin, na juga bila mak baca-baca.
1: Ini biasa orang-orang tertentu.
0: Ya mak aku, ya lo biasa tu nama rokok gua, tu ralin, na yang nasok ada kak mumpet tu tu kantum.
1: Tacek dia biji kasih, tali macet bu. Cuma nak tali 50 sabu.
0: Ya,
1: astagfirullah.
0: Kamu apa gua tu? Kong kamu pun waktu pelak pojang gue sampai-sampai.
1: Tidak pengumuman. Aja nanti Roni mah ane, mah kurban yang selesai ini tuh.
0: Tania, ye berita tanah pejalan Jakarta.
1: Oh iya.
0: Untuk kerja, ya. Untuk jalan ke Jakarta hari ini sama serat ya potong kaki dentang kelingin ane berita nah. Yang pertama itu refleksi Idul Adha di Pare-Pare Ketua MUI Bali ke Jepojanggo?
1: Ya, Ketua MUI Provinsi Bali yang membawakan khutbah Idul Adha kemarin.
0: Menekankan pentingnya parenting dan dialog dengan anak menuju Indonesia Mas. Oh, boleh Bali Roni pun ya?
1: Boleh Bali.
0: Pak Ketua Bali?
1: Ya, tapi Ogi mau,
0: tapi ke Bali Monro.
1: Ke Bali, beraktivitas.
0: Selanjutnya berita yang kedua, dinilai banyak kekurangan Komisi 1 DPRD Parepare meminta Pemkot revisi perwali pemilihan LPMK. Ini yang kemarin dibahas, berapa hari yang lalu dibahas sama Pak Dr. Kamal. Telumi Pak Janggodin?
1: Iya, telumi.
0: Dan yang terakhir, Idul Adha 2026, Wali Kota Parepare ajak warga jaga persatuan dan soroti capaian pembangunan. Iya makanya Pak Janggodin, kita diminta untuk menyoroti capaian pembangunan.
1: Bukan kita diminta menyoroti.
0: Anggaplah
1: Pak Wali kemukakan itu apa-apa capaiannya tahun ini.
0: Oh, waktu okro waktu
1: ya, nama sampaikan yang maka ada angka kemiskinan menurun. Pendapatan per kapita naik. Ya Pak, cocok nih Pak secara tertulis itu begitu. Tapi tadi di Bu Handayani mari pada nama susah kasih.
0: Ya itu nanti kesempatan loh kita pemerintah ataupun Janggo bukan cuma sekarang, dari dulu memang begitu setiap ada Idul Adha atau Idul Fitri
1: sebagai masyarakat
0: kinerjanya ala DC itu nalepoi Wandayani ko ala DC itu kapan nalepo kalau pengangi Wandayani apa coba nalepoi kalau pengangi cek deh ini
1: Wandayani Armina harap pemerintah menyampaikan bahwa gas tidak langka, harga tomat tidak mahal.
0: Iya, upadangi biasa Eropa beli po janggut tu nembeli kat tomat. Pitu sek boleh marah tu natal lu gaji apa gah? Maka dah kahem aja lah kau makulah ada nawin rek naga gah? Maka deh aja waktu nasi nasang waktu nasi kasih nasi petani ya makoro petani na
1: tengaji petani sebenarnya makko tu iron we agak standar
0: aja tak ada MBGW gara-gara MBG
1: tania iru setelah petani pengumpul kesempatan itu apa yang perwalat dari jadi tania anu tania petani padamu cerita nak na balu memang ni sebelum lo malap pak tau eh ni iru pas 10 nak pir nama tu apa 10 pendek
0: pengepul edil
1: iya.

0: pemegi ni dah.
1: Ya kan masuk itu nanti. Cabai-cabai tu masuk itu.
0: Ya.
1: Jadi nak pemegi biasa. Aku bahan makui. Cek dari minyak nak mak diuk tu. Tumisi kan. Ya makui kui. Paku ya weh. Megangi minyak yang nak. Nak ladangi.
0: Solusinya tanam cabai di dekat mata. Solusi
1: pemerintah. Ngerai di zaman Pak Jokowi.
0: Ya menterina Pak Jokowi Riolero. Kenapa kuraga ge? Solusinya tanam cabai di dekat mata.
1: Memang luar biasa pemerintah ini. Dolar tidak naik tapi meroket.
0: Iya. Iya. Ya sange meroket pujang utap pemerambu ba men.
1: Cocok ni. 12 sabu maku ke 10 ni pit 10 rua.
0: Ba.
1: Tapi roban nasib pemerintah. Tanda tu je dolar rupa ke mana? Mak balancah.
0: Tanda tu iya. Tanda tu dolar itu nasib pemerintah atau pojang gak makan. Itu masyarakatnya Indonesia itu dia tu nasa nama melo sogi. Yang penting melo manrengka.
1: Iya, yang penting melo gimana sudah lagi ke gas.
0: Cocok.
1: Weh, bandai ibu. Malu ndak bo kula aja le pakai. Weh, onro kanjak nu cerita nak lupa ini dok siapa mite.
0: Anak je.
1: Iya, wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, banyak penutup insyaallah.
2: Seratus dua koma delapan radio station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.

خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله

Allahu Akbar.

0: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنّتul kafirin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, utama dan selamanya wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa makadain regurut tapanditai nigi-nigi tau macca syukru pasti dibahagiakan ni atau tunah. Saya ulangi, siapa yang pandai bersyukur pasti Allah bahagiakan hidupnya. Jadi jangan dibalik, nanti kita bahagia baru bersyukur, tapi dengan bersyukur itulah Allah akan membahagiakan hidup kita. Banyak di antara kita hari ini salah paham. Kita menyangka bahwa yang bahagia itu adalah orang kaya, yang bahagia itu adalah orang yang tinggi jabatannya, orang bahagia itu adalah orang yang sehat. Ternyata banyak orang kaya tidak bahagia, banyak orang yang punya jabatan tidak bahagia, dan tidak sedikit orang yang sehat tidak bahagia. Maka bersyukurlah, pasti Allah akan bahagiakan hidup kita. Berselawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia selawat ta dapat bahagia ke pengalat Ta'ala kulinui mati kimatu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin. Hadirin yang mulia, ia atututa kulinui, hidup kita di dunia ini sebetulnya sangat menentukan surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain, hanya surga atau neraka. Surga bagi yang memilih beriman, dan neraka bagi yang memilih kafir. Jadi hidup ini adalah pada hakikatnya sebuah perjalanan. Sebahagian kita yang ada di masjid maupun yang ada di luar sana sedang berjalan. Sebahagian berjalan ke surga dan sebahagian lagi berjalan ke neraka. Dan pilihan ini Allah berikan seluas-luasnya kebebasan kepada kita manusia untuk memilih. Pilihannya cuma satu di antara dua, mau surga atau neraka, mau beriman atau kafir. Ini dua saja. Dan Allah tidak memaksa kita mau pilih yang mana. Allah berikan kebebasan kepada kita. Ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran yang saya baca di mukaddimah tadi, Al-Kahfi ayat 29. Waqulil haqqu mir rabbikum فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِلَى akhir ayat. Katakanlah, yakinilah bahwa kebenaran itu satu-satunya mutlak dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Jika kamu mau beriman, maka berimanlah. Tapi jika kamu mau kufur, kafir, maka silakan kafir. Tapi Allah menutup ayatnya, inna a'tadna lidzalimina nara. Sungguh kami, kata Allah, telah menyediakan bagi orang yang zalim itu neraka. Api yang akan mengepung mereka, dan ketika mereka meminta minuman, maka diberikan minuman dari besi yang telah dihancurkan jadi api. ini tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Jadi hadirin yang mulia, saya ulangi, pilihannya cuma satu di antara dua, iman atau kafir. Kenapa cuma dua? Karena di ujung daripada kehidupan kita ini cuma dua juga, surga atau neraka. Makanya ajak tuh macule-cule, jangan kita main-main dengan kehidupan kita ini, karena sangat menentukan. Surga atau neraka ditentukan sekarang, tergantung pilihan kita, iman atau kafir. Dengan kata lain, mau diatur hidupnya atau mau bebas. Nah, ini pilihan kita, mau diatur atau mau bebas menuruti keinginan hawa nafsu kita. Agi-agi melo tapukedo, silakan. Atau kita mau diatur. Nah, ini berdasarkan dengan hadis Nabi yang mengatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara. Saya seringkali masuk di penjara dakwah. Betul-betul hidupnya itu dibatasi, penuh dengan aturan. Di Pare-Pare, kalau kita masuk itu di lapas itu, besi, satu orang dimasuk, baru berputar. Itu pun kalau badan besar seperti saya, susah masuk. Berputar itu besi, dibatasi betul. Nah, begitulah umpama hidup kita di dunia ini. Tidak boleh kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Nafsu kita itu harus diatur. Itulah sebabnya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas, secara utuh, secara sempurna, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri per detik. Sepenuhnya diatur. Tapi kalau kita tidak mau diatur, silakan pilih, bebas. Cuma persoalan hari ini, banyak di antara kita memilih beriman tapi tidak mau diatur. Jadi jangankan kita, Pak, karena iman itu bukan sekedar pengakuan, saya sudah beriman, identitas kita di KTP orang Islam, nama kita juga Abdullah, Muhammad, nama-nama Islam. Bukan sekedar itu, tetapi Islam itu harus wujud di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Bagaimana penglihatan kita Islam, bagaimana pendengaran kita Islam, bagaimana lambaian tangan kita, gapaian tangan kita Islam, bagaimana langkah-langkah kaki kita Islam. Artinya Islam itu harus tercermin dalam ampekedo, perbuatan kita sehari-hari. Itu kalau kita memilih Islam. Tetapi banyak di antara kita, ya sekedar ya kemasumpajan nih, mapuasa nih, masakka nih, nasan nih, salang. Itu baru bagian, Pak. Salat, puasa, zakat, haji itu bagian dari Islam, bukan seluruhnya. Padahal Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita per detik. Karena yang kita akan pertanggungjawabkan nanti bukan bahagian-bahagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita per detik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu pasti kita akan dapatkan balasannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi bukan sekedar pengakuan. Coba kita lihat sebelumnya ayat yang saya baca tadi, Al-Hujurat ayat 15. Di ayat 14-nya itu, orang Arab Badui hidup zaman Nabi, datang ke hadapan Nabi mengaku beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Satu ketika orang Arab Badui, Arab pegunungan, datang di hadapan Nabi mengaku beriman, Nabi pun telah siap menerima keimanan mereka. Namun turun ayat, kullam tu'minu, odang ni Muhammad, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, melainkan katakanlah kami sudah Islam. Jadi banyak itu orang pak mengaku Islam, tetapi alena mim masangnya alena, mengaku-ngaku ji. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak pak orang yang mengaku beriman tapi Allah katakan belum. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Apa ia rotapai dek panamat di bola. Belum terhunjam, belum tertanam di dalam hati sanubari. Makanya iman ini harus diperjuangkan supaya kita diakui orang yang beriman. Subuh dua hari yang lalu saya juga sampaikan ini ayatnya. Ustaz Ahmad juga malam berikutnya disampaikan juga ayatnya. Ini kita bisa lihat pentingnya memperjuangkan iman. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, Allah cerita di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim Rabbi kaifa arini tuhyil mauta. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, duhai ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan orang-orang mati? Lalu Allah katakan, apa kamu belum yakin? Nabi Ibrahim mengatakan, saya sudah yakin ya Allah, tapi saya ingin agar supaya menetap, artinya tidak keluar-keluar, tidak ragu, agar supaya iman itu tetap di dalam hatiku. Maka Allah katakan, kalau begitu kau harus buat usaha, tangkap 4 ekor burung, lalu cincang, lalu aduk, baru bawa ke 4 penjuru gunung, timur, barat, selatan, utara. Itu butuh perjuangan, butuh mujahadah. Lalu kau panggil, maka burung itu terbang kembali. Ini pelajaran buat kita, bahwa untuk menetapkan iman dalam hati kita perlu mujahadah, perlu usaha. Kenapa? Karena iman ini kadang keluar masuk, bukan sekedar turun naik, tapi keluar masuk. Mungkin kalau kita katakan, siapa yang menciptakan langit, daratan, lautan, ya semua orang bilang Tuhan. Itu mudah, karena tidak ada yang berani mengklaim, baik individu maupun negara, yang mengatakan saya yang menciptakan langit, saya yang menciptakan bumi. Semua mengatakan Tuhan, Allah. Itu mudah. Tapi ketika ada ujian, apakah iman kita ini menetap di dalam hati kita? Ada orang yang menjengkelkan kita, ada orang yang menyusahkan kepada kita, apakah iman kita itu masih bisa tetap? Bahwa kullun min indillah, semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah. Berarti orang yang menyusahkan saya, Allah Ta'ala puelo. Apakah masih bisa tetap iman kita, masih kita bersabar? Nah, ini ujian-ujian seperti ini banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini iman ini perlu diperjuangkan. Anak kita menjengkelkan kita, istri kita menjengkelkan kita, banyak hal yang menjengkelkan kita. Apakah iman kita masih bisa menetap bahwa segala yang terjadi pungalatala mana pajaji? Apa yang wujud ini Allah yang wujudkan. Ya kuang kamu pataita, mohon maaf, ini sudah tingkat tinggi. Ya kuang kamu pamajak taita, seluruh kejadian baik kepada manusia, ya berarti mapak dua mu piasana. Nah, ini yang paling bahaya ini, syirik khafi, syirik yang halus, mapak dua. Ya kuang kamu pajak na tau etaita, berarti mapak dua mu itu. Apa pengalat dalam mana pegangkan? Nyamange deceng susai, panas dingin susah sedang, Allah yang wujudkan. Nah, apakah masih bisa tetap? Nah inilah Allah katakan, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum tetap dalam hati. Nah, menarik di ayat berikutnya. Siapakah orang-orang yang diakui keimanannya? Ayat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusuli tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Siapa mereka itu? Ada lima kriteria. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya beriman kepada 6666 ayat tanpa satu pun dikufurinya. Beriman kepada Allah bukan saja beriman kepada wujudnya Allah, tapi beriman kepada sifat-sifatnya, kekuasaannya, bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat. La ilaha illallah. Lam pertama itulah nafi, bohongkan apa yang kita lihat, segala sesuatu ini tidak ada, illallah. Lam kedua adalah lam isbat, lam penetapan, kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Tidak gugur sehelai daun, jangankan yang besar-besar, Pak, Allah cerita dalam Al-Quran, gugurnya sehelai daun tidak akan terjadi sebelum Allah tentukan berapa kali berputar-putar di udara, berapa kali tersentak, mana yang di atas, mana yang di bawah. Daun jatuh bukan karena kering, bukan karena ditiup angin, bukan karena hujan, bukan pula karena panas matahari, tapi daun jatuh karena izin dan kehendak Allah. La ilaha illallah. Ini iman. Ya kuang kamu paukulalang atitta, yakin bahwa ada yang bisa memberikan manfaat selain daripada Allah, berarti apa dua mungkin. Kalau kita menganggap bahwa istri kita bisa menyenangkan kita, apa dua mungkin. Istri bisa menyenangkan kita manakala dikehendaki oleh Allah. Uang bisa membahagiakan kita kalau dikehendaki oleh Allah. Berapa banyak orang yang banyak uangnya, justru uangnya yang bikin dia binasa. Berapa banyak orang cantik istrinya, tapi justru itu yang membuat dia menderita. Nah ini bapak-bapak, anak muda, jangan pikir kalau melihat wanita cantik, waluh, alangkah bahagianya kalau saya bisa mempersunting dia. Belum tentu, kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Coba-coba nih, coba nih Pak, menikah sama artis atau orang cantik, itu bikin susah itu Pak. Banyak maunya, mau beli ini, mau beli itu, tidak dibelikan, sayang, mau dicerai, cantik, jadi bikin susah. Jadi istri yang cantik dapat membahagiakan manakala dikehendaki oleh Allah. Ini maksud daripada la ilaha illallah. Isbatkan semua kepada Allah. Ada teman saya ceramah Pak di Pindrang, tidak usah saya sebut tempatnya, dia telepon saya, kepala sekolah SMA Unggulan, wah ada teman saya ceramah di sini, tapi dia nalak kalah pusat ding remagai pungalah talamanan maka dari tania puput pacomok, ya ringkasnya begitu ya, banyak hal dia cerita tapi yang dia petik itu tania puput nasa pacomok ya sih. Aidin alayak kelaku aja nak paling ngupupui. Maka ada kasalah pahak ki bos. De maka ada nak tiak ki pupui. Tak pupuk moi. Cuma jangan sampai masuk di dalam mati kita bahwa pupuk yang menggemukkan. Coba kita lihat. Biar bagaimana bagusnya kita punya pengairan. Biar bagaimana bagusnya bibit kita. Biar bagaimana bagusnya kita punya pupuk. Ya kodek nabosi. Kira-kira melo ga tua seko sarang. Kada iya mati. Kada kan ni ga pabusi.
1: pupuga pabosi tania pungalla taala, berarti pungalla taala utanaiki apa pagalutoi kepala sekolah toi matuani siaga ni tata magalung karai etani la bini 30 tahun utanaiki gare biasa ga tai tayero asita masuk pole batanna maka dadi nangka ini ga pale pasui pungalla taala la ilaha illallah. Ini iman ba, pekerjaan hati ini. Kita tidak dilarang ikhtiar berusaha, itu usaha jasmani, cuma hati ini jangan sampai tergantung kepada makhluk. Semua yang terjadi pak pungalla taala mana pagangkai, ini harus tertanam dalam hati kita. Nah ini harus kita usahakan. Kemudian beriman kepada Rasulullah, artinya beriman kepada seluruh sunnah-sunnah Nabi, beriman kepada seluruh hadis-hadis Nabi tanpa satupun yang dikufurinya. Thumma lam yartabu, tidak ragu-ragu. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjuang sungguh-sungguh dengan harta dan diri. Nah jihad ini pak banyak juga orang salah artikan. Kalau kita bahas tentang ayat jihad, nah banyak orang kafir yang salah artikan sehingga dia kira kita ini teroris. Padahal jihad ini pak jangan kita artikan perang fisik saja. Jihad yang sesungguhnya itu bagaimana memperjuangkan sungguh-sungguh dengan harta dan diri kita untuk mewujudkan perintah-perintah Allah pada diri kita. Itu jihad yang paling tinggi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Kalian tidak dianggap beriman sebelum kalian bawa keinginanmu, kemauanmu, nafsumu untuk berbuat apa yang aku bawa, apa yang Nabi bawa, aturan hidup. Nah, jadi jangan kita kufur satu ayat satu hadis. Ya kodek patau lei tidak apa-apa, tapi jangan kita menolak. Engkau tu biasa podang kadang. Tapi mohon maaf ibu-ibu, aku ibu-ibu oke, makan jak mana, nak tutup mana urat. Biasa kalau kita kasih tahu ibu-ibu, ia tu kumakun rai, ia kunai tai urwanai lain, gamak tanamu silampak, itu ancamannya 70 ribu tahun di neraka. Agak apa? Angka mana ngiasang. Nah, ini bahaya ini pak, kufur ini. Kafir kalau begini pak. Kalau kau belum mampu, katakan saya belum mampu Ustaz. Tapi jangan menolak. Jangan menolak ayat, jangan menolak hadis. Itu bisa kufur. Coba bayangkan apa kurangnya iblis pak. Cuma menolak satu ayat saja, disuruh perintah sujud penghargaan kepada Adam, dia menolak. Coba gugur keimanannya selama 80 ribu tahun. Kita berapa banyak ayat yang ditolak. Diajak dakwah dia, jaman-jamannya janggu-janggu itu. Tidak, jamat tamanang. Berapa banyak ayat pak, kalau kita buka itu Fadail Amal itu lebih kurang 60 ayat yang secara eksplisit memerintahkan kita untuk dakwah. Tetapi kata pengarang buku itu bukan 60 ayat saja, tapi semua ayat saya bisa kaitkan dengan perintah dakwah. Kalau mau dikaitkan, jadi aja maka kita menolak kayak aitannya jamaah-jamaahku. Jamaah tamana, Pak. Nah, ini yang hilang di tengah-tengah umat Islam. Banyak orang Islam menyangka kalau dia sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah bisa selamat daripada api neraka. Belum. Kata siapa? Kata Allah. Perhatikan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Setiap waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali ada empat. Pertama, kita harus beriman. Yang kedua, kita harus buktikan keimanan kita dengan amal soleh. Dan yang ketiga, kita harus mengajak orang lain untuk sama-sama beriman dan beramal soleh. Dan yang terakhir, kita harus sabar menjalankan keimanan kita. Kita harus sabar menjalankan amal soleh. Dan kita harus sabar untuk watawasaw bil haq. Baru sempurna. Seandainya cuma iman dan amal soleh sudah cukup, maka tentu surah Al-Asr sampai di wa amilus salihat saja. Wal asri innal insana lafi khus illa alladziina aamanu wa amilus salihat. Sadaqallahul azim. Tidak, justru diterus. Nah, ini yang hilang di tengah-tengah kita, Pak. Makanya kita keluar ini, Pak, belajar-belajar. Saya pribadi pengusaha, saya bukan ustaz. Tetapi apapun profesi kita harus watawasau bilang. Kita harus dakwah. Nah, ini yang hilang di tengah-tengah umat Islam. Di tengah-tengah kita. Padahal ini barometer, ini ukuran iman, Pak. Kalau kita tidak ada kepedulian kepada orang lain, dipertanyakan keimanan kita. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka dia harus cegah dengan biyadi. Biyadi di sini dengan power, dengan authority, dengan kekuasaan kalau punya kuasa. Tapi kalau tidak punya kuasa, pabilisani dengan nasihat. Tapi kalau dengan nasihat pun tidak mampu, fabiqalbi wa dhalika adhaful iman. Maka cukup benci di dalam hati. Benci bukan kepada orangnya, tapi benci kepada perbuatannya. Kalau ada orang maksiat, Pak, kita harus benci. Nah, sementara maksiat yang paling besar itu adalah umat Islam yang tidak sholat. Sudah berapa banyak, Pak? Coba lihat, Pak. Berapa banyak anak-anak yang datang di sini? Padahal Nabi katakan, anakmu ketika umur 7 tahun ajari sholat. Ketika sudah 10 tahun, ya bapak-bapak ini kode nama sempayang. Nah, mana semua muda-muda kita, Pak? Padahal kita semua punya anak, punya cucu, mana semua, Pak? Nah, ini yang hilang, Pak. Watawasau bilang. Nah, inilah kita keluar seperti ini agar supaya itu. Berjuang sungguh-sungguh dengan harta dan diri. Ulaika humus shadiqu, mereka itulah yang benar keimanan. Sekarang kembali kepada diri kita, Pak. Apa upaya kita untuk berjuang sungguh-sungguh dengan harta dan diri kita? Inilah kami datang, Pak. Bukan kami mengklaim bahwa kami yang paling benar, kamilah yang sesuai ayat ini. Tapi tanya diri kita, apa kita lakukan? Kalau tidak ada, mari, Pak, kita bergabung. Ada wadah sekarang, Pak. Ada orang bilang, wah, saya ini petani, Ustaz. Saya ini bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kita masuk di dalam satu jamaah. Kita lihat di Ashabul Kahfi, Pak. Anjing saja, Pak. Anjing. Ikut-ikut kepada rombongan 7 pemuda, ada yang mengatakan 5. Masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan keimanan. Belum lagi mengajak untuk orang beriman. Cuma menyelamatkan imannya. Maka dia masuk dalam gua Ashabul Kahfi. Sehingga dikatakan anjing ini salah satu penghuni surga nanti. Coba, Pak, bayangkan anjing saja yang mengikut-ikut rombongan untuk menyelamatkan keimanannya masuk surga. Apatah lagi kita. Kita datang di sini bagaimana menyelamatkan keimanan kita. Karena bukti orang yang beriman itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. At-Taubah ayat 18. Nah, orang yang memakmurkan masjid itu Allah akui keimanannya. Innama ya'muru masajidallah. Innama itu perkataan yang khas, perkataan yang spesial. Hanya saja, berarti kita, Pak, ini yang datang di masjid bukan orang biasa, orang spesial. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi mohon maaf, orang yang tidak memakmurkan masjid berarti ya diragukan keimanannya, karena berdasarkan ayat innama. Hanya saja. Jadi di luar daripada itu, makanya kita ajak umat Islam, Pak, untuk. Oleh sebab itu, alhamdulillah, Sidrap, Pinrang, dan beberapa bahkan provinsi yang sudah mewajibkan ASN untuk sholat berjamaah. Sidrap juga sudah ada, saya lihat edarannya. Bagaimana supaya seluruh ASN. Dan kami di Pinrang ini pun sudah menjalankannya. Tidak ada surat yang ditandatangani Pak Bupati setelah periode kedua ini sebelum edaran memakmurkan masjid, namun belum maksimal. Ya, saya katakan ke Pak Bupati, ini bukan sampingan, Pak. Memakmurkan masjid ini seharusnya program unggulan, program utama. Kalau kita mau makmurkan daerah kita, Pak, makmurkan masjidnya. Kalau masjid itu makmur, insya Allah, salah satu indikator kampung itu makmur, kampung itu dicintai oleh Allah, lihat masjidnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha unruat kaminan napuji pengalatala rilebukna tanai masjid. Dan orang-orang yang datang di masjid adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan man alifal masjid alifallah. Siapa yang mencintai masjid, Allah cinta padanya. Ketika seseorang dicintai oleh Allah, beres masalah. Allah akan panggil komandannya malaikat Jibril sini. Saya mencintai si fulan, maka kamu harus mencintainya. Tidak berhenti di situ. Jibril akan mengiklankan, mengumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan. Kalian penduduk langit seluruhnya harus mencintai si fulan. Tidak berhenti di situ. Seluruh penduduk langit akan mengumumkan, mengiklankan, mengisytiharkan kepada seluruh penduduk bumi, maka kalian penduduk bumi seluruhnya, termasuk tikus-tikusnya, termasuk anginnya, termasuk gunung-gunungnya, semuanya kalian harus mencintai si fulan, karena si fulan dicintai oleh Allah. Makanya kita petani-petani, jangan kita kira bahwa hasil panen kita itu tidak ada hubungannya dengan kepatuhan kita membayar zakat. Apa dalilnya? Allah katakan kullun min indillah, semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah. Kalau begitu, yang mendatangkan tikus, yang mengizinkan datangnya hama, siapa? Allah. La ilaha illallah, maka dekati Allah. Jadi apapun kondisi dan keadaan kita di dunia ini, tergantung bagaimana hubungan kita dengan Allah. Baik buruk keadaan kita di dunia ini tergantung hubungan kita dengan Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah aslallahu bainahu bainakulus. Nigi-nigi kita pakan jaki hubungan lori pengalatala pakan jaki hubungan lori sewa-sewai. Allah yang akan perbaiki, Pak. Jadi perbaiki hubungan kepada Allah. Keburukan-keburukan terjadi pada diri kita itu karena dosa kita kepada Allah. Perhatikan surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa yafu'an katsir. Dan semua musibah bencana yang menimpa dirimu adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa yafu'an katsir, untuk Allah ampuni dosa-dosa. Banyak di antara kita tidak senang kepada musibah, kesusahan. Tapi kita yang mengundang musibah, Pak. Terjadinya gempa bumi, bencana alam itu bukan fenomena alam. Fenomena-fenomena alam yang terjadi itu sangat berhubungan dengan nomena, hal yang kita tidak ketahui. Jadi bencana alam itu terjadi karena dosa manusia. Perhatikan surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudzikahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, telah nyata bencana di darat dan di laut. Apapun modelnya, Pak. Kekeringan, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, apapun jenisnya, itu karena dosa-dosa manusia. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran, peringatan, memperlihatkan akibat daripada perbuatan dosa kita, agar supaya kita kembali kepada Allah. Jadi kalau ada bencana, Pak, itu Allah ingatkan supaya kita kembali kepadanya. Tapi bukannya kita kembali kepada Allah, malah kalau ada bencana ya kita jadikan background untuk tempat selfie. Saya kemarin waktu ke Sumatera, ya, tapi kami tidak sampai ke tempat kejadian itu. Banyak, Pak, itu yang mobil bersusun-susun itu, malah banyak orang yang foto-foto di sana. Padahal itu bencana itu, kalau Nabi itu lewat di situ ditutup mukanya, lari cepat, takut. Kita malah senang berfoto-foto di sana. Nah, ini kelemahan iman kita. Mari, Pak, kita bangkit semua, bersinergi, berkolaborasi. Pengusahanya, ulamanya, pemerintahnya, petaninya, semua kita bangkit, Pak. Ya kotaniyai di Malaysia, ya gamata, siapa lagi yang kita harap, Pak? Balligu anni walau ayah, mapalattu kinamu silappa, ada. Saya kira ini, kami sebentar akan pulang, kembali ke kampung masing-masing. Mudah-mudahan keberadaan kami di sini menjadi asbab turunnya hidayah. Dan kami sangat berterima kasih. Kami banyak, ya, seperti kata Pak Wakil Bupati kemarin, ya, tentu merepotkan orang tempatan, AC 24 jam. Nah, ini kami tidak mampu membalasnya. Jadi kami minta masyarakat agar menghalalkan. Karena saya pernah mengikuti kajian Ustadz, dia bilang haram itu macas HP di masjid. Saya bilang bagaimana caranya? Karena dia katakan HP itu banyak yang kepentingan-kepentingan pribadimu di situ. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita harus umumkan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat di tempat itu menghalalkan. Jadi saya mohon, Pak, Bu, ya, dihalalkan. Sebenarnya kami bisa bayar juga, cuman ya
0: Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita sumbangkan ini penerang ya, itu bisa menjadi penerang nanti di kubur kita insyaallah. Ya, halalkan Bu ya, Pak ya, halalkan selama kami 3 hari di sini. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik akan menjadi asbab hidayah sehingga jadi seperti Madinah Tul Munawwarah. Ya, ini Allah Kuan nanti ini akan memancarkan cahaya kepada seluruh negara, seluruh dunia insyaallah di. Ya, terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM.
2: Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر